0: Siku wuda wendo ni yang lo
1: Mera mera kodi toka la sema o
0: Agak soja wudi ni yang lo
1: Mama jaye maero sana ma
0: Wapi soja sato suzi wa
1: Kaki wudo moranya tiga suma o
0: Umundi wuda simbu

Durimo jatenda Tepinjini ya makodera jatenda Tepinjini ya makodera jatenda Oh, awero jatelo Yatigipita awero sirikala Yatigipita awero sirikala Rajangoma ya ye

0: cik mario mini aku gida aku. Odiak miet aku pesa mokong pajet dong. Hey, marono ni wakate jambu siap na.
1: Moseje moje mudi kini. Watu chimu wadi kipisi mumbasa.
0: Kunenanya kowino kochoto koruwa.